Bersama Mutatuli FM, Lebak.

0: diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
2: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Aduh, di sini.
2: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
9: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
11: Lebak banget.

Selamat pagi. Hai, selamat pagi sahabat Multatuli. Di 16 Juli 2026 Nafis kembali hadir di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti. Dan sudah terangkum beberapa informasi seputar Kabupaten Lebak dan juga ya beberapa informasi mengenai Piala Dunia pastinya ya. Karena ini sudah masuk ke babak final dan sudah dipastikan yang lolos ke babak final adalah Spanyol dan Argentina. Ada sedikit gol-gol yang kontroversi sih ya. Tapi apapun itu untuk sahabat bola dulu yang memang semalam gak sempat untuk nonton sampai dengan selesai, kamu gak apa-apa untuk stay di Lava 90.fm dengarkan informasi lengkapnya.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata.
2: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
3: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
10: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
10: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
12: Lebak Kruhai.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
0: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
0: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, halo runners, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

89.2 FM, cerdas, informatif, dan selalu berada with Lion dengan Childat Duas di 54.08 pagi hari ini. Lagu yang dirilis pada tahun 1991 dalam album Man Attraction, lagu ini adalah sebuah balada rock tentang komitmen janji cinta yang setia selamanya. Dalam banget ya. Dan harapan untuk selalu mendampingi pasangan seumur hidup. Ya, selain itu, prahasa ini populer sebagai sumpah pernikahan yang pertama kali dipopulerkan dalam kitab doa umum Inggris ya pada tahun 1549. Jadi, apa ya? Ya pokoknya lagunya romantis banget deh.

Itu pun kalau misalkan sahabat melalui mengetahui artinya ya. Selamat pagi dan terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia gabung 89 Multatul FM, masih di Multatul Pagi barengan Abi sampai dengan selesai nanti. Yang mungkin tidurnya kebiasaan, bukan kebiasaan ya, yang namanya orang tidur kan gak tahu ya, gak nyadar gitu kan. Tapi teman tidur kamu atau anggota keluarga yang lainnya, ini katanya sih ya, yang sering mendengkur, dokter sebut risiko stroke-nya naik hingga 3 kali lipat gitu. Mendengkur kerap dianggap sekedar kebiasaan tidur yang mengganggu pasangan. Padahal jika terjadi terus-menerus dan disertai henti napas saat tidur, kondisi ini bisa menjadi tanda gangguan kesehatan yang serius. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah sekaligus peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI, Dr. Roni, ini mengingatkan bahwa kebiasaan mendengkur akibat obstructive sleep apnea dapat meningkatkan resiko stroke secara signifikan. Nah, jadi bagaimana caranya biar nggak mendengkur dan mengapa mendengkur bisa berkaitan dengan stroke? Ron ini menjelaskan bahwa tidak semua orang yang mendengkur mengalami obstructive sleep apnea ya. Namun dengkuran yang keras terjadi hampir setiap malam dan disertai jeda napas saat tidur ini merupakan tanda yang perlu diwaspadai. Salah satu ciri yang paling mudah dikenali adalah adanya henti napas sesaat-saat tidur ya. Kemudian penderita tampak tersentak untuk kembali bernapas. Nah, selain itu penderita OSA juga kerap mengalami daytime sleepiness ya. Yakni rasa ngantuk berlebihan pada siang hari meski merasa telah tidur cukup. Oke. Jadi bila mendengkur disertai henti napas saat tidur, rasa ngantuk berlebihan pada siang hari atau pasangan sering melihat napas terhenti saat tidur, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter ya. Diagnosis dan penanganan sejak dini dapat membantu menurunkan risiko komplikasi serius termasuk stroke. Tapi mudah-mudahan sih untuk sahabat Mulatuli, teman tidurnya ataupun diantara keluarnya tidak ada yang sampai sedemikian rupa ya. Yang saat ini sering karena ya sebagian mungkin ya, bukan enggak semuanya gitu kan, yang sarapannya suka dengan mie instan, hati-hati ya. Ataupun mungkin diantara kamu yang benar-benar hobi banget makan mie instan, nah ini katanya mie instan dicap enggak sehat tapi kok tetap jadi makanan favorit dunia ya, karena instannya itu kali ya. Jadi mie instan ini sudah lama mendapat cap sebagai makanan yang tidak sehat. Kandungan garam, lemak, dan proses pengolahannya kerap dikaitkan dengan berbagai risiko penyakit. Namun fakta mengejutkan, hal yang berbeda, meski reputasinya buruk, mie instan ini justru semakin digemari di seluruh dunia. Hal ini terbukti dari berbagai proyeksi industri. Nilai pasar mie instan global ini diperkirakan meningkat dari 64,67 US dollar miliar atau setara dengan 1,16 triliun pada tahun 2025. Ini menjadi sekitar 98,46 US dollar miliar atau setara dengan 1,77 triliun pada 2032. Sulit berhenti makan mie instan, para ilmuwan memiliki penjelasan sederhana mengenai mengapa mie instan begitu digemari, yakni makanan ini sangat menggoda otak ya. Jadi penelitian mengenai makanan ultra proses menunjukkan bahwa kombinasi kalori tinggi, garam, lemak, karbohidrat, dan terkadang gula ini membuat mie instan memiliki tingkat hypervolatility. Artinya makanan tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga memicu keinginan untuk terus mengkonsumsinya. Gak heran jika banyak orang yang menganggap semangkuk mie instan sebagai makanan yang memberikan rasa nyaman, terutama saat sedang sibuk, lelah, atau ingin sesuatu yang praktis. Ya, berawal dari Jepang ya. Jadi mie instan pertama kali diciptakan oleh Momofuku Ando, pendiri Nissin Food, pada 1958 di Osaka, Jepang. Saat itu Jepang masih menghadapi krisis pangan pasca perang. Ando ini bertekad menciptakan makanan yang lezat, praktis, tahan lama, terjangkau, sekaligus aman dikonsumsi. Nah, inspirasinya ini datang ketika
melihat sang istri menggoreng tempura, ia menyadari bahwa menggoreng mie dapat menghilangkan kadar air sehingga mie bisa kembali matang hanya dengan disiram air panas. Dari situlah tuh lahir chicken ramen, mie instan pertama di dunia pada 1971. Dan Nissin kembali berinovasi dengan meluncurkan cup noodles, jadi mie instan dalam wadah praktis yang bisa langsung diseduh. Sejak saat itu popularitas mie instan menyebar ke berbagai negara dan berkembang menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

Sorry, data terbaru menunjukkan konsumsi mie instan global kini mencapai sekitar 123 miliar porsi setiap tahun. Nah, Indonesia ini masuk di 3 besar konsumen ya. Jadi Cina menjadi konsumen terbesar dengan lebih dari 43,8 miliar bungkus per tahun dan Indonesia berada di posisi kedua dengan sekitar 14,68 miliar porsi. Disusul India dengan 8,32 miliar porsi ya. Namun jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk, Vietnam menjadi negara paling gemar mengkonsumsi mie instan dengan rata-rata 81 porsi per orang setiap tahun. Dan posisi berikutnya itu ditempati Korea Selatan 79 porsi, sementara Thailand berada di urutan ketiga dengan 58 porsi per kapita. Jadi menurut World Instant Noodles Association atau WINA, tingginya konsumsi di Vietnam tidak lagi sekedar didorong faktor harga murah ya. Konsumen kini mulai beralih ke produk premium yang menawarkan kualitas dan nilai tambah. Sementara di Amerika Serikat, tren makanan bercita rasa Asia dan mie pedas terus meningkatkan penjualan ya. Pada tahun 2024, konsumsi mie instan di negeri Paman Sam itu mencapai sekitar 5,15 miliar porsi, menjadikannya pasar terbesar ke-6 di dunia. Jadi sebenarnya bukan sekedar makanan murah ya. Chef asal Hong Kong, David Lai, ini punya pandangan berbeda mengenai mie instan. Pemilik restoran Neighborhood yang masuk daftar Asia's 50 Best Restaurant 2026 itu menyebut mie instan sebagai comfort food terbaik. Jadi menurutnya mie instan ini merupakan makanan yang demokratis karena bisa dinikmati hampir semua kalangan. Dan ia bahkan menganggap mie instan ini sebagai bahan masakan yang sah untuk diolah menjadi hidangan kelas restoran. Dalam salah satu kreasinya, Lai ini memasak mie instan bersama mentega, lemak sapi, tomat, dan kaldu hingga menghasilkan teksturnya sekaligus kenyal. Ini terinspirasi dari teknik memasak pasta Italia, begitu ya. Selain mudah didistribusikan, semangkuk mie hangat juga dianggap mampu memberikan rasa nyaman bagi para penyintas bencana. Mungkin itulah alasan mengapa di tengah tren pola makan sehat yang terus berkembang, mie instan tetap bertahan sebagai salah satu makanan paling dicintai di dunia. Sesekali menikmati mie instan memang bukan masalah. Yang terpenting adalah mengkonsumsinya secara bijak dan tidak menjadikannya menu utama setiap hari. Jadi ya kembali lagi ya, kembali lagi kepada orang-orangnya, kepada konsumennya. Jika memang bijak, jadi kalau misalkan ingin sehat, ingin karena kan yang namanya instan ya, ketika kita makan kenyang namun 2 jam kemudian suka lapar lagi. Apalagi kalau orang Indonesia, sebelum makan nasi enggak bisa disebut kalau itu sudah makan. Walaupun sudah makan semangkuk bubur itu dibilangnya belum makan gitu ya. Entahlah seperti apa. Oke, sahabat Mulatuli Game Study 89.1 FM masih terus berhadapan sampai dengan selesai nanti. Anji. Ini lagu juga ya, kita mainkan lagu-lagu yang apa ya, yang romantis lah ya. Ini dibawakan oleh Padi dulu.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

89.9 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Armada, Sidul Anak Betawi. Kalau filmnya sih Sidul Anak Sekolahan ya. Ya pokoknya ini original soundtracknya Sidul The Movie. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas untuk semua sahabat Mulutuli. Dan terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia gabung, yang sekarang sudah dalam perjalanan menuju kantor, hati-hati di jalan ya. Yang gak sempet sarapan pagi hari, ya mungkin bisa kamu sarapan di kantin. Atau juga yang masih dalam perjalanan, ya nyari-nyari nyari-nyari menu sarapan ya sepanjang jalan, apalagi untuk seputar Kabupaten Lebak ini, untuk Rangkas Bitung ini banyak banget tuh yang menjajakan makanan untuk sarapan di pagi hari. Yang memang sudah terbiasa untuk menikmati secangkir kopi atau teh manis hangat di pagi hari, harus melihat-lihat jamnya sudah 23 menit lepas dari pukul 9 pagi hari ini. Mengingatkan untuk sahabat Mulutuli, apalagi untuk kamu yang punya janji ya, jangan sampai seseorang itu menunggu lama. Karena ya, janji itu adalah satu menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat menyebalkan. Oke, sahabat Mulutuli, dalam rangka memeriahkan Gebiar Anak Nasional 2026, Mulutuli FM ini menghadirkan Pelita, Pesta Literasi Anak, Pesta Literasi Hari Anak ya. Ini sebuah lomba baca puisi bagi anak-anak TK se-Kabupaten Lebak. Dan saatnya nih ya, si kecil menunjukkan keberanian, kreativitas, dan juga kecintaannya pada dunia literasi melalui puisi. Untuk pendaftarannya ini akan dibuka mulai tanggal 20 Juli, jadi 4 hari lagi ya. Dan para pemenang akan mendapatkan ya uang tunai ya, terus trofi, sertifikat, serta berkesempatan tampil di panggung utama pembukaan Gebiar Hari Anak Nasional. Jadi mulai dari sekarang, dampingi buah hati berlatih, pilih puisi terbaiknya, dan siapkan penampilan yang paling membanggakan. Untuk Pelita 2026 Pesta Literasi Hari Anak, mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Jadi untuk sahabat Mulutuli, pantau terus ya informasinya. Informasi selengkapnya hanya di Mulutuli FM dan media sosial resmi di Facebook ataupun di TikTok. Dan untuk info seputar Kabupaten Lebak bakal lebih sampaikan juga di pagi hari ini. So keep stay di 89.4 FM. Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
8: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
6: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
8: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
5: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
8: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
5: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
9: Lebar Crew High. Mulai harimu dengan semangat.

Masih penjelasan langsung di jalan Abdi Negara Mesir atas Pitung Banten 894 Telefam Cerdas Informatif dan Solutif Audi dengan Bila Saja 45 menit lepas 9 pagi hari ini. Masih barengan habis di Multa Tuli Pagi sampai dengan selesai nanti. Yang mungkin gregetan waktu dini hari tadi menyaksikan pertandingan antara Argentina versus Inggris ya. Tapi ya dengan segala macam usahanya tertatih-tatih Argentina sampai juga ke final Piala Dunia 2026. Jadi timnas Argentina ini sampai di final Piala Dunia 2026 dengan kerja keras dan langkah yang tertatih-tatih. Sang juara dunia itu kembali ke partai puncak. Messi mempertahankan gelar kini hanya berjarak satu laga lagi. Bisa jadi 90 menit atau 120 menit atau plus tambahan adu penalti. Yang jelas kini tim Tango hadir lagi di final. Bukan perkara mudah ya bagi Lionel Messi dan kawan-kawan bisa sampai ke partai puncak. Setelah melewati laga fase grup dengan catatan sempurna 3 kemenangan, Argentina goyah memasuki fase knockout. Argentina kerepotan melawan Cape Verde pada babak 32 besar. Sang pendatang baru yang impresif membuat negara kolektor 3 gelar juara dunia itu tidak nyaman. Dua kali tertinggal, dua kali pula Cape Verde menyamakan kedudukan. Sampai kemudian gol bunuh diri Edison Alberto pada menit ke-111 atau babak kedua, babak tambahan jadi pembeda hingga akhir laga. Saat melawan Mesir, Argentina menampilkan performa yang tak kalah gila. Sudah tertinggal 0-2 hingga menit ke-78. Albiceleste kemudian memangkas jarak, menyamakan kedudukan dan berbalik unggul. Kendati ada bumbu-bumbu kontroversial, tetap saja Argentina tampil sebagai pemenang pada menit pada babak 16 besar itu dengan skor 3-2. Dan setelah sampai di perempat final, Argentina terpaksa harus menjalani babak perpanjangan waktu. Skor 1-1 melawan Swiss yang bermain dengan 10 pemain pada 20 menit terakhir ya. 20 menit terakhir hingga waktu normal berakhir membuat laga harus masuk ke babak 2x15 menit. Jadi 2 gol pada babak kedua extra time memastikan langkah Argentina ke semifinal. Drama kembali terjadi di partai perebutan tiket final. Inggris unggul lebih dulu, namun kemudian pada menit terakhir pemain-pemain Argentina bisa mencetak 2 gol yang memastikan kerja keras mereka terbayar dengan kepastian tampil pada partai pamungkas. Jadi nanti yang merebutkan tempat ketiga itu Prancis bakal bersua dengan Spanyol ya. Wah, ini juga pertandingan yang gak kalah menarik ya. Dan sahabat Multa Tuli, ada beberapa rekor terbaru Messi usai Argentina kalahkan Inggris ya di semifinal Piala Dunia 2026. Jadi ini menurut Opta, satu, performa magis di Stadion Atlanta kali ini membuat Messi telah berkontribusi dalam 33 gol sepanjang sejarah Piala Dunia, 21 gol dan 12 assist, memantapkan posisinya di urutan pertama sebagai pemain paling kontributif di dunia. Pesaing terdekatnya adalah Mbappe dengan catatan 25 keterlibatan gol, 20 gol dan 5 assist. Messi selalu mencatatkan gol atau assist di setiap laga Piala Dunia 2026. Ia kini memegang rekor turnamen dengan mencetak kontribusi gol dalam 11 laga di Piala Dunia berturut-turut. Terus juga yang ketiga, Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik atau POTM dalam laga kontra Inggris dan ini adalah penghargaan kelimanya di edisi Piala Dunia 2026. Menyamai rekor 5 POTM miliknya di edisi 2022. Total

gila dalam satu pertandingan pas gugur Piala Dunia ya. Jadi terus juga Messi tercatat selalu mencetak gol atau memberikan asis dalam 13 pertandingan beruntun terakhirnya, baik untuk klub maupun tim nasional. Di usianya yang menginjak 39 tahun, ini merupakan rentetan performa impresif terpanjang kedua sepanjang karir profesionalnya. Hanya kalah dari rekor 14 laga beruntun tanpa putus yang pernah diukirnya pada musim 2011 silam. Di final nanti, Argentina sudah ditunggu Spanyol yang sebelumnya menundukkan Prancis dengan skor 2-0, dan menarik menantikan rekor apa lagi yang akan diciptakan Messi di laga final nanti ya. Beruntung lah ya Argentina. Dan untuk daftar top skor Piala Dunia 2026, Messi yang menggeser Mbappe. Jadi Lionel Messi ini walaupun tidak mencetak gol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026, namun sang mega bintang bisa menggeser Kylian Mbappe dari daftar top skor Piala Dunia 2026. Messi menempati peringkat teratas dalam daftar Adidas Golden Boot atau top skor di situs resmi FIFA. Kapten Argentina itu tidak mencetak gol dalam laga melawan Inggris. La Albe Celeste menang 2-1 atas Inggris berkat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez yang membalas gol dari Anthony Gordon. Kendati tidak mencetak gol, Messi tetap bisa menggeser Mbappe dalam daftar top skor karena memiliki assist lebih banyak ya. Dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2026, Messi menyediakan assist buat dua pencetak gol tim Tango. Messi melepaskan umpan simpel kepada Fernandes dan mengirimkan crossing akurat untuk Martinez. Kini tercatat mencetak 8 gol dan 4 assist, jumlah golnya sama dengan Mbappe, tapi unggul 1 assist dibanding bintang Prancis tersebut. Messi dan Mbappe ini masih bisa menambah gol atau assist dan menjaga persaingan dalam daftar top skor tetap sengit lantaran kedua pemain masih akan bermain satu kali lagi ya. Untuk daftar top skor Piala Dunia 2026, Lionel Messi di urutan pertama dengan 8 gol 4 assist. Lalu di urutan kedua ada Mbappe 8 gol 3 assist, Erling Haaland 7 gol, Bellingham 6 gol 1 assist, Harry Kane 6 gol 1 assist, dan Ousmane Dembele 5 gol 2 assist, serta Mikel Oyarzabal 5 gol 1 assist ya. Itu dia pernak-pernik Piala Dunia yang sudah masuk ke babak final. Tapi nanti sebelum menjelang final itu ada pertandingan memperebutkan tempat ketiga antara Inggris versus Prancis.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
7: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
6: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
7: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
6: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
7: Mudah kok. Masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
6: Beres. Cepet juga ternyata.
0: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
8: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
9: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
10: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
9: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
10: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
11: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
13: Cerdas, informasi.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
3: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
3: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
3: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Multatuli Radio. Multatuli.

89.8 FM, cerdas informatif dan solutif. 28 menit lepas dari pukul 10 siang hari ini ya. Masih barengan habis di Multatuli pagi di hari Kamis 16 Juli 2026. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas pastinya untuk semua sahabat Multatuli, dan terima kasih buat kami yang masih tetap setia gabung di 89 Multatuli FM. Ya sahabat Multatuli, PMK Lebak kemarin itu kan kunjungan ke Sumedang ya. Nah ini jadi ini sedang mempelajari digitalisasi layanan efektif pemerintah Sumedang. Guna mempelajari tata kelola program strategis nasional yang telah terintegrasi melalui Sumedang Command Center atau SCC, PMK Lebak dipimpin Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah ini melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Sumedang ya pada Selasa kemarin. Dan kunjungan tersebut bertujuan untuk mendalami penerapan sistem digital dalam pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, serta pengelolaan pajak daerah berbasis digital. Rombongan pemerintah Kabupaten Lebak diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Jadi dalam kesempatan itu Wakil Bupati Lebak Amir Hanza ini mendapatkan pemaparan mengenai sistem pengawasan dan pengendalian program strategis yang telah dikembangkan pemerintah Kabupaten Sumedang melalui SCC. Sumedang dinilai berhasil mengintegrasikan berbagai program prioritas nasional ke dalam satu pusat kendali digital sehingga memudahkan proses monitoring secara real time ya. Integrasi tersebut ini memungkinkan pemerintah daerah melakukan pengawasan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi berbagai data dari perangkat daerah dapat diakses melalui satu platform sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan. Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengatakan bahwa SCC ini menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital. Jadi sejumlah program strategis telah diintegrasikan ke dalam sistem tersebut, termasuk MBG, KDMP, dan digitalisasi pajak daerah. Sumedang Command Center ini digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang saat ini telah diterapkan untuk MBG, KDMP, dan digitalisasi pajak. Khusus untuk program makan bergizi gratis, seluruh proses dapat dipantau secara langsung melalui dashboard digital, dan saat ini katanya yang sudah berjalan yaitu di MBG. Nah ini bisa melihat langsung kesesuaian menu antara SPPG dan penerima manfaat, pengadaan bahan baku melalui supplier lokal, serta aduan-aduan masyarakat. Nah, sistem tersebut membuat proses evaluasi dapat dilakukan dengan cepat apabila ditemukan kendala di lapangan ya. Pemerintah daerah juga tengah mengembangkan sistem serupa untuk pengelolaan koperasi Desa Merah Putih. Melalui integrasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program secara menyeluruh dalam satu pusat kendali. Tidak hanya itu, data yang tersaji juga menjadi dasar dalam menyusun kebijakan maupun langkah percepatan penyelesaian berbagai persoalan. Dan pemerintah Kabupaten Sumedang berharap praktik baik melalui Sumedang Command Center dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan berbasis teknologi digital. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengaku terkesan dengan sistem yang telah dikembangkan pemerintah Kabupaten Sumedang gitu ya. Dan sahabat Multatuli, sebanyak 251 gerai KDMP di Lebak ditargetkan rampung untuk bulan ini. Jadi sebanyak 114 dari total 344 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Lebak telah selesai dibangun. Sebanyak 251 unit lainnya ini ditargetkan rampung pada Juli
sebagai bagian dari percepatan pembentukan koperasi desa di wilayah tersebut. Dan pemerintah Kabupaten Lebak terus mengawal proses pembangunan KDMP agar seluruh unit dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, di tempat mengatakan bahwa pembangunan fisik terus menunjukkan perkembangan yang positif. Meski sebagian besar bangunan telah selesai, operasional koperasi belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kesiapan sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Para manajer KDMP saat ini masih mengikuti pembekalan dan pemusatan latihan sebelum mulai bertugas di masing-masing koperasi. Dan untuk pembekalan tersebut dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan KDMP. Dan beliau juga menjelaskan bahwa manajer koperasi berada di bawah koordinasi PT Agrinas Pangan Nusantara. Ia juga menambahkan pengelolaan KDMP menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut sebagai mitra pemerintah dalam program pengembangan koperasi desa. Keberadaan manajer yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan mampu mengelola koperasi secara profesional. Dan pemerintah Kabupaten Lebak pun terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana ya. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesiapan kelembagaan dan tata kelola koperasi.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Pultatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Pultatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pultatuli FM.
4: Sahabat Pultatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Pultatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pultatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

57 menit lepas dari pukul 10 pagi hari ini. Jangan lupa ya sahabat Melatli, di tanggal 20 nanti itu dibuka pendaftaran untuk Gebiar Anak Nasional 2026. Multatuli FM menghadirkan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak ya. Pesta Literasi Hari Anak ini mengadakan sebuah lomba baca puisi bagi anak-anak TK se-Kabupaten Lebak. Dibuka mulai tanggal 20 Juli untuk pendaftarannya. Untuk para pemenangnya itu akan mendapatkan ya uang tunai, trofi dan juga sertifikat serta berkesempatan tampil di panggung utama pembukaan Gebiar Hari Anak Nasional di tahun ini. Jadi mulai dari sekarang coba untuk dampingi buah hati berlatih, pilih puisi terbaiknya dan siapkan penampilan yang paling membanggakan pokoknya ya. Pelita 2026 Pesta Literasi Hari Anak, mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, sahabat Multatuli bisa terus pantau hanya di Multatuli FM dan media sosial resmi ya. Sahabat Multatuli, BPBD Lebak siaga hadapi kemarau guna kurangi resiko kebencanaan. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ini memberlakukan siaga menghadapi musim kemarau panjang karena dampak El Nino guna mengurangi resiko kebencanaan. Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta, ini mengatakan pihaknya memberlakukan siaga selama 24 jam menghadapi musim kemarau panjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Musim kemarau di daerah ini berpotensi menimbulkan bencana alam seperti krisis air bersih, penyebaran penyakit menular, ancaman gagal panen, dan kebakaran permukiman serta kawasan hutan. Lalu BPBD Lebak berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Polri, TNI, Dinas Ketahanan Pangan, dan PDAM, Dinas Satpol PP dan juga relawan serta lainnya dalam menghadapi dampak kemarau di tahun ini ya. Ini terkesan kayak jadi direktur kayak jadi manajer juga ya. Jadi melalui koordinasi itu ya, penanganan kebencanaan dapat ditangani dengan baik oleh OPD terkait. Pihaknya menyiagakan 3 unit kendaraan tangki untuk mendistribusikan air bersih bagi masyarakat yang dilanda krisis air bersih akibat kekeringan. Dan pendistribusian air bersih secara gratis dilakukan ke lokasi penyaluran setelah menerima laporan dari masyarakat melalui WhatsApp ya. Jadi masyarakat diminta tidak membakar rumput ilalang maupun membuang puntung rokok ke semak-semak kering karena dapat menimbulkan kebakaran di kawasan hutan. Oke, jadi sekali lagi untuk yang sering asal membuang puntung rokok, lebih baik puntungnya diinjak dulu, dipastikan tidak ada bara api yang menyala gitu ya. Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan, mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini belum menerima laporan dari petani tentang ancaman gagal panen akibat kekeringan. Jadi diminta juga petani agar mengaktifkan pompa air untuk menyelamatkan tanaman padi sehingga bisa menghasilkan produksi pangan ya. Oke, sahabat Multatuli, selain itu juga ada informasi karena memang ya kita lihat ya, hampir di setiap penjuru atau pelosok desa ini banyak banget kabel yang seliweran. Kabel WiFi tak berizin di Lebak. Ini banyak banget dan Ketua DPRD minta Bupati bertindak cepat. Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, mendesak Bupati Lebak segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan kabel jaringan internet atau wifi yang dipasang tanpa mengantongi izin resmi. Dan permintaan itu disampaikan setelah DPRD Kabupaten Lebak menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama sejumlah pihak terkait pada hari Rabu kemarin. Jadi dalam rapat tersebut terungkap masih banyak jaringan kabel internet yang dipasang secara ilegal di berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Selain tidak memiliki izin
Pemasangan kabel juga dinilai dilakukan secara semraut sehingga mengganggu keindahan lingkungan, ya, keselamatan pengguna jalan juga, ya, hingga ketertiban ruang publik. Juwita juga menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menurutnya pemerintah kabupaten atau PMK Blebak harus segera melakukan penataan sekaligus menindak penyelenggara jaringan internet yang tidak mematuhi aturan. Dan ia juga mengatakan bahwa keberadaan penyedia layanan internet sebenarnya itu dapat memberikan manfaat besar bagi daerah apabila seluruh perusahaan menjalankan usahanya sesuai ketentuan perizinan yang berlaku. Jadi beliau juga menjelaskan bahwa PMK Blebak sebenarnya telah memiliki payung hukum berupa peraturan bupati atau perbup yang mengatur penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pemasangan kabel tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif hingga pemutusan jaringan apabila melanggar ketentuan, ya. Sahabat Muda Tulis, satu lagi informasi yang kemarin mungkin mengikuti acara bersama Kemendag, tapi ini mungkin untuk dinasnya saja kali, ya. Jadi ini Kemendag Lebak ini memperkuat budaya sehat lewat Rabu Berseri. Kantor Kementerian Agama atau Kemendag Kabupaten Lebak kembali menggelar kegiatan rutin mingguan bertajuk Gerakan Rabu Berseri pada 15 Juli kemarin, ya, hari Rabu, ya. Dan kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kemendag Lebak tersebut berlangsung meriah dengan diikuti seluruh pegawai dari berbagai unit kerja. Dan Gerakan Rabu Berseri menjadi salah satu program yang digagas oleh Badan Pembina Olahraga dan Seni atau Bapor Seni kantor Kemendag Kabupaten Lebak sebagai upaya membangun budaya hidup sehat sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan produktif. Kegiatan tahun ini mengusung tema tubuh sehat, kantor bersih, semangat meningkat. Ini yang menjadi semangat bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan pegawai serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan akan kegiatan diawali dengan senam sehat bersama yang dipandu instruktur senam profesional yaitu Denny Rohdi. Iringan musik yang energik membuat seluruh peserta mengikuti setiap gerakan dengan penuh antusias. Dan Gerakan Rabu Bersih tidak hanya berorientasi pada aktivitas olahraga saja, tetapi juga mengedepankan kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan kantor. Istilah Rabu Berseri sendiri ini merupakan akronim dari berolahraga sehat, rindang, dan bersih. Untuk filosofinya tersebut, ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang memadukan olahraga dengan aksi menjaga lingkungan kerja. Usai senam bersama, seluruh peserta langsung melaksanakan kerja bakti membersihkan halaman, taman, ruang terbuka, serta sejumlah sudut kantor yang menjadi area pelayanan masyarakat, ya. Dan PLT Kantor Kemendag Kabupaten Lebak, Muhammad Apipi, ini menyampaikan apresiasi kepada Bapor Seni yang secara konsisten menginisiasi kegiatan positif tersebut. Gerakan Rabu Berseri ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang sehat dan disiplin di lingkungan Kementerian Agama.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
9: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
9: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
9: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
10: Lebar Kruhai.

0: senyaman. Bersama Multatuli FM, Lebar.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
7: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
6: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
7: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
6: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
7: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
6: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
8: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
9: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
10: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya.
8: Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
9: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
8: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
0: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
12: Cerdas, informatif, dan solutif.

89.0 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ya, sepertinya kalau misalkan mendengar atau mungkin kamu baca liriknya, ini lagu yang diambil dari kutipan Dylan 1991, benar gak sih? Jangan rindu, rindu itu berat, udah biar aku aja. Selamat siang untuk sahabat Mulatuli. Sebentar lagi, ini udah masuk jam istirahat ya, jam istirahat siang. Jadi luangkan waktunya ya untuk istirahat siang, untuk makan siang. Karena bagaimanapun juga kita bukan robot ya, yang bekerja dari pagi sampai siang ini, dan siang kamu terus bablas. Seenggaknya kamu harus luangkan waktu untuk merecharge kembali tenaga yang sudah terkuras dari pagi sampai siang ini. Karena masih terus mungkin yang bekerja biasa pulang sore ya, kerja kantoran, itu ini baru setengah jalan gitu ya. Oke, sahabat Mulatuli, sebelum menabis pamit undur diri, info perakhiran cuaca dari BMKG untuk hari ini di untuk Kabupaten Lebak ini cerah ya, di 24 derajat Celcius dengan kelembapan 24 derajat hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 59 hingga 94% ya. Oke, sekali lagi untuk kamu yang memang cuacanya agak-agak sedikit lumayan lah ya, jangan lupa untuk membawa payung ataupun jas hujan. Jas hujan lagi, membawa payung ataupun pakai sunblock ya, karena cuacanya ya lumayan lah menyengat ya. Jangan sampai nanti ketika keluar rumah kamu kulitnya malah terbakar gitu ya. Sekali lagi thank you untuk yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Kita bakal ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama. Nah, habis pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
3: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
3: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerja sama.

0: sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari berita1.com, pemerintah Kabupaten Lebak, Banten memastikan tidak akan merumahkan maupun memberhentikan aparatur sipil negara atau ASN meski porsi belanja pegawai dalam APBD masih melampaui batas maksimal yang ditetapkan pemerintah. Sebagai solusi, Pemkab Lebak meminta pemerintah pusat memberikan relaksasi kebijakan atau menambah dana alokasi umum agar penyesuaian fiskal dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu pelayanan publik. Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, mengatakan kondisi fiskal daerah belum memungkinkan penyesuaian dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan masa transisi agar target penataan belanja pegawai dapat dicapai secara realistis. Amir mengungkapkan belanja pegawai Kabupaten Lebak hingga kini masih berada di atas 30% dari total APBD. Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, Pemkab Lebak telah mengajukan permohonan penambahan alokasi DAU kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk menyusun strategi peningkatan pendapatan daerah yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Di sisi lain, Amir menegaskan penyesuaian fiskal tidak akan dilakukan dengan mengurangi jumlah ASN. Pemkab Lebak akan menerapkan pola zero growth, yakni pengangkatan pegawai baru disesuaikan dengan jumlah pegawai yang pensiun dan kebutuhan organisasi sesuai informasi pemerintah pusat. Sebagai bagian dari upaya efisiensi, Pemkab Lebak ini mengkaji perampingan organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menekan belanja birokrasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ruang fiskal yang lebih besar diharapkan dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, mengentaskan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas layanan publik. Menurut Amir, dukungan pemerintah pusat melalui relaksasi kebijakan maupun penambahan DAU menjadi faktor penting agar penyusunan struktur belanja daerah dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu jalannya pemerintahan.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

liburanku datang memaksaku.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
4: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
5: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
4: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
5: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
4: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
5: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
4: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Ekonomi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
3: Lebak banget.

Setelah dari pagi mungkin kesibukan-kesibukan dan aktivitas yang dilakukan hari ketiga juga, hari keempat juga ya, anak-anak sudah mulai bersekolah ya sahabat multatuli dengan seribu macam hal-hal baru ya, dan masih beradaptasi. Mungkin jangan lupa untuk selalu support anak-anak supaya menjadi anak yang percaya diri gitu ya, kalau mendapatkan full support dari orang tua. Sebelum kita menginjak ke informasi dan juga tips-tips menarik di siang hari ini, satu lagu Arif Kenzi, sahabat Multatuli di 89 Multatuli FM.

89.2 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Mako dengan hidupmu ya. Sudah di jam 1 dan sahabat Multatuli juga masih sepertinya masih harus lebih ekstra ya, karena jam-jam rawan. Jam segini sih biasanya mulai mata tuh mulai-mulai ini ya, mulai-mulai meredup gitu. Tapi semoga tidak mengurangi semangat sahabat Multatuli beraktivitas di hari ini ya. Lagi perakiran cuaca di Rengkas Bitung, Kabupaten Lebak, sahabat Multatuli pada hari Kamis 16 Juli 2026 ini masih didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Lumayan panas ya. Jadi tetap hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup ya sahabat Multatuli. Dan pagi hingga siang tadi kondisi cuaca cerah ya, dan nanti diperkirakan dari sore ke malam hari suhu akan terasa hangat dengan cuaca beralih menjadi berawan hingga berpotensi hujan ringan lokal. Nah, kelembaban udara sendiri berkisar antara 55% hingga 90%. Lumayan terik juga ya sahabat Multatuli, dan salah satu hal yang paling ditakutkan ketika panas terik adalah tentunya sinar UV yang bisa langsung menyerang ke kulit kita ya sahabat Multatuli. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang menakutkan, bukan menakutkan, mengkhawatirkan gitu ya, karena semakin banyak paparan sinar matahari yang kita dapatkan tanpa perlindungan tentunya akan menyebabkan entah itu bercak-bercak melasma gitu ya, dark spot dari sinar UV yang terlalu banyak kita terima. Nah, lebih dari 90% kasus melasma ini dialami oleh perempuan, terutama pada usia reproduktif ya. Dan kondisi ini umumnya mulai muncul pada rentang usia 20-30 tahun sahabat Multatuli, dan paling banyak ditemukan pada usia akhir 20-an hingga awal 40-an. Nah, melasma sendiri adalah gangguan hiperpigmentasi yang ditandai dengan muncul bercak kecoklatan hingga keabu-abuan terutama di area wajah. Lumayan menyebalkan ya sahabat Multatuli. Kalau misalkan melasma ini butuh ketelatenan untuk merawatnya supaya benar-benar hilang atau minimalnya berkurang gitu ya. Nah, dermatolog dari Skin Session dan si Derma Klinik Jakarta, Dr. Stanley Setiawan, menjelaskan bahwa melasma ditandai dengan perubahan warna kulit yang berkisar dari coklat muda ke abu-abu kecoklatan hingga lebih gelap. Nah, bercak tersebut munculnya umumnya muncul di wajah, tapi juga dapat ditemukan di leher, tangan ya, maupun bagian tubuh lain yang sering terpapar sinar matahari. Nah, ia juga menambahkan nih, melasma ini sering disalahartikan sebagai flek biasa, padahal tidak semua flek hitam adalah melasma sahabat Multatuli. Karena flek hitamnya dapat muncul akibat berbagai penyebab seperti bekas jerawat ya, paparan sinar matahari atau penuaan. Sedangkan melasma sendiri memiliki karakteristik khas dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis ternyata. Dan beberapa faktor-faktor pemicu melasma, salah satunya biar kita tahu dan kita bisa menghindari sedemikian rupa gitu ya, paparan sinar matahari dan lingkungan. Nah, sinar matahari ini masih menjadi salah satu pencetus utama melasma. Namun menurut Dr. Stanley, penyebabnya tidak berhenti sampai di situ. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa polusi udara juga berkontribusi ternyata terhadap munculnya melasma, dan paparan asap kendaraan, asap rokok, serta radikal bebas ini dapat memperburuk kerusakan kulit sehingga produksi pigmen itu menjadi semakin sulit dikendalikan. Oleh karena itu, menurut Dr. Stanley, melasma ini tidak bisa diatasi hanya dengan mengoleskan krim pemudar noda. Penanganannya harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi kulit secara keseluruhan. Ada perubahan hormon juga kalau pada perempuan, mudah sekali ya kalau perempuan terkena melasma ya sahabat Multatuli. Dan penyebab melasma tidak hanya berkaitan dengan estrogen dan progesteron, menurutnya berbagai hormon lain juga dapat mempengaruhi proses pembentukan pigmen di kulit. Dan ia menyebut penting untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi tubuh pasien melasma secara keseluruhan ya, bukan hanya kondisi kulitnya saja, sebab gangguan metabolisme yang dipengaruhi hormon ini dapat menjadi salah satu alasan melasma ini lebih sulit membaik, sehingga perlu diidentifikasi sejak awal melalui asesmen yang menyeluruh. Nah, ini mungkin juga yang sedang dialami oleh sahabat Multatuli. Melasma ini hadir ya, datang karena kehamilan dan pil kontrasepsi. Ternyata ini salah satu pemicu juga, karena perubahan hormon selama kehamilan juga dapat memicu melasma. Dan pada kondisi
tersebut, dokter ini biasanya akan lebih mengutamakan keamanan ibu dan janin ya dibandingkan tindakan agresif untuk menghilangkan pigmentasi. Nah, selain kehamilan, sahabat Multatuli, penggunaan pil kontrasepsi hormonal juga ya menjadi faktor yang cukup sering ditemukan dalam praktek klinis. Tapi ini kalau misalnya kita datang ke klinik, biasanya dokternya akan mendiskusikan dulu nih pilihan kontrasepsi bersama pasien gitu ya, termasuk kemungkinan beralih ke metode non hormonal apabila pasien ingin memaksimalkan hasil terapi melasma. Oke, ya semoga tadi bisa sedikit nih sahabat Multatuli membuka pengetahuan kita. Oh iya ya, ternyata melasma itu hadir bukan semata-mata hanya karena terpaparan sinar matahari gitu. Nah, untuk mencegah melasma, kunci utamanya ini sahabat Multatuli adalah disiplin melindungi kulit dari paparan sinar UV dan juga menjaga kestabilan hormon ya. Salah satunya gunakan tabir surya setiap hari ya, dan juga gunakan pelindung fisik mungkin ketika beraktivitas di luar, dan memilih produk skincare yang lembut terutama untuk ibu hamil ya, nanti dulu deh gitu kalau untuk terganggu dengan melasma. Apabila memang sangat amat diperlukan, konsultasikan dulu kepada dokter ya. Dan tentunya pengelolaan stres dan juga hormon ya dapat memicu penyebab flek. Jadi jika sahabat Multatuli menggunakan pil KB atau terapi penggantian hormon, konsultasikan dengan dokter mengenai opsi alternatif jika melasma mulai muncul. Dan hindari paparan panas berlebih tentunya ya, karena sinar UV ini bukan satu-satunya pemicu. Panas berlebih dari sauna atau kompor ketika masak ya, atau uap juga bisa merangsang pembentukan pigmen. Oke, semangat untuk pejuang-pejuang penghilang melasma meskipun memang sangat menjengkelkan ya. Sulit sekali memang ya sahabat Multatuli, karena ya itu tadi tidak hanya satu faktor yang mempengaruhi tumbuhnya melasma, beberapa faktor, jadi ini juga harus diteliti lebih lanjut deh ya. Oke, di 89.1 FM ada informasi apa lagi? Sabar dulu, ada beberapa lagu dan komersial break berikut ini.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.

informatif dan solutif kita punya Niona dengan Plin Plan. Dan masih di gelaran Multatuli siang hari ini, sahabat Multatuli. Sahabat Multatuli, pernah merasa tubuh tiba-tiba tegang, sakit kepala atau sulit tidur ketika mengingat suatu kejadian? Nah, reaksi tersebut tidak selalu muncul tanpa alasan. Dalam kondisi tertentu, tubuh ini dapat menyimpan jejak stres dari pengalaman traumatis. Bahkan ketika pikiran berusaha melupakan peristiwa tersebut ya. Psikolog Aster Whitefield Hospital Bengaluru, Mr. S. Giri Prasad, menjelaskan trauma dapat meninggalkan dampak pada sistem saraf, hormonal, otot, hingga kekebalan tubuh, dan kondisi itu bisa terus aktif sampai seseorang benar-benar mengalami proses pemulihan. Nah, ketika mengalami peristiwa yang sangat berat, tubuh secara alami akan masuk ke dalam mekanisme bertahan hidup, dan respon tersebut dapat berupa fight atau melawan ya, fly atau melarikan diri, dan freeze atau membeku. Nah, tubuh ini merespon pengalaman traumatis melalui tiga mekanisme bertahan hidup, melawan, melarikan diri, dan membeku ketika seseorang menghadapi trauma berat yang tidak dapat diselesaikan, dan sistem saraf gagal kembali ke kondisi rileks secara alami. Menurutnya, tubuh kemudian mempertahankan posisi defensif karena menganggap ancaman masih ada ya, meski bahaya sebenarnya sudah berlalu. Jadi jejak trauma tersebut tidak selalu muncul sebagai ingatan yang jelas, sebaliknya tubuh bisa memberikan reaksi berupa sensasi mendadak, gerakan otomatis, ketegangan otot kronis, atau perubahan kondisi mental yang terasa muncul tiba-tiba. Nah, trauma yang belum terselesaikan ini dapat membuat tubuh berada dalam kondisi stres berkepanjangan, sahabat Multatuli. Dan dalam situasi ini, tubuh ini terus bekerja seolah harus bertahan dari ancaman, sehingga muncul ketegangan otot, peradangan, dan ketidakseimbangan hormon. Dijelaskan lebih lanjut, hormon stres seperti kortisol dan adrenalin ini dapat tetap berada pada tingkat tinggi dalam waktu lama ya, dan energi tubuh pun lebih banyak dialihkan untuk mempertahankan fungsi bertahan hidup. Akibatnya, penyintas trauma ini dapat merasakan keluhan fisik meski pemeriksaan tidak menemukan kondisi medis atau kerusakan struktural yang jelas. Nah, membedakan penyakit fisik biasa dengan respon tubuh akibat trauma memang tidak selalu mudah, sahabat Multatuli, namun ada pola tertentu yang dapat menjadi petunjuk ya. Nah, keluhan tersebut juga dapat berubah dengan cepat dan tingkat keparahannya tidak selalu sebanding dengan hasil pemeriksaan medis. Sebaiknya, gejala bisa membaik ketika seseorang merasa aman secara emosional. Ya, meski demikian, evaluasi medis tetap diperlukan untuk setiap keluhan fisik. Apabila tidak ditemukan penyebab medis yang jelas dan gejala berulang berkaitan dengan kondisi emosional, respon trauma dapat menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, dengan demikian, proses pemulihan tidak hanya fokus pada tubuh, tapi juga pada pengalaman emosional yang belum sepenuhnya pulih.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya. Padahal mah seperti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak

0: Jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
0: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
0: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Informasi menarik sahabat Multatuli mengenai mie instan ya. Mie instan ini sudah lama mendapat cap sebagai makanan yang tidak sehat karena terdapat banyak kandungan garam, lemak ya. Kemudian juga dan proses pengolahannya kerap dikaitkan dengan berbagai resiko penyakit. Namun fakta menunjukkan hal yang berbeda. Meski reputasinya buruk, sahabat Multatuli, mie instan ini justru semakin digemari di seluruh dunia. Nah, hal ini terbukti dari berbagai proyeksi industri. Nilai pasar mie instan global diperkirakan meningkat dari 64,67 miliar US dollar atau setara 1,16 triliun rupiah ya pada 2025 menjadi sekitar 98,46 US dollar miliar ya atau setara 1,77 triliun rupiah pada tahun 2032 ini gitu ya. Nanti diperkirakannya nanti di tahun 2032 ini akan mencapai 1,77 triliun rupiah. Wow. Dan para ilmuwan ini memiliki penjelasan sederhana mengenai mengapa mie instan ini begitu digemari. Ya, ini makanan ini sangat menggoda otak sahabat Multatuli, dan penelitian mengenai makanan ultra proses menunjukkan bahwa kombinasi kalori tinggi, garam, lemak, karbohidrat dan terkadang gula membuat mie instan ini memiliki tingkat hyper palatability, artinya makanan tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga memicu keinginan untuk terus mengkonsumsinya. Nah, tidak heran ya jika banyak orang menganggap semangkuk mie instan ini sebagai makanan yang memberikan rasa nyaman atau comfort food, terutama saat sedang sibuk, lelah atau ingin sesuatu yang praktis. Dan mie instan ini pertama kali diciptakan oleh Momofuku Ando, pendiri Nissin Food, pada tahun 1958 di Osaka, Jepang. Saat itu Jepang masih menghadapi krisis pangan pasca perang, dan Ando bertekad menciptakan makanan yang lezat, praktis, tahan lama, terjangkau sekaligus aman dikonsumsi. Nah, inspirasinya datang ini ketika melihat sang istri ini menggoreng tempura ya, dan ia menyadari bahwa menggoreng mie dapat menghilangkan kadar air sehingga mie bisa kembali matang hanya dengan disiram air panas. Dari situlah lahir chicken ramen, mie instan pertama di dunia pada tahun 1971, dan Nissin kembali berinovasi dengan meluncurkan cup noodles, mie instan dalam wadah praktis yang bisa langsung diseduh. Dan sejak saat itu popularitas mie instan menyebar ke berbagai negara dan berkembang menjadi salah satu makanan paling populer di dunia. Nah, data terbaru baru menunjukkan konsumsi mie instan global kini mencapai sekitar 123 miliar porsi setiap tahun. Di China menjadi China sendiri menjadi konsumen terbesar ya, dengan lebih dari 43,8 miliar bungkus per tahun, dan Indonesia berada di posisi kedua. Ini mah ya. Aduh, Indomie garis keras pokoknya, dengan sekitar 14,68 miliar porsi disusul India dengan 8,32 miliar porsi. Namun jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk, Vietnam menjadi negara paling gemar mengkonsumsi mie instan dengan rata-rata 81 porsi per orang setiap tahun. Dan posisi berikutnya ditempati Korea Selatan dengan 79 porsi, sementara Thailand berada di urutan ketiga dengan 58 porsi per kapita. Dan menurut World Instant Noodles Association atau WINA, tingginya konsumsi di Vietnam tidak lagi sekedar didorong faktor harga murah. Konsumen kini mulai beralih ke produk premium yang menawarkan kualitas dan nilai tambah. Sementara di Amerika Serikat, tren makanan bercita rasa Asia dan mie pedas terus meningkatkan penjualan ya. Pada 2024 konsumsi mie instan di negeri paman sam mencapai sekitar 5,15 miliar porsi, menjadikannya pasar terbesar ke-6 di dunia. Nah, chef asal Hong Kong David Lai punya pandangan berbeda mengenai mie instan, sahabat Multatuli. Pemilik restoran neighborhood yang masuk daftar Asia 50 Best Restaurant 2026 itu menyebut mie instan sebagai comfort food terbaik. Dan menurutnya mie instan merupakan makanan yang demokratis karena bisa dinikmati hampir semua kalangan. Ya, ia bahkan menganggap mie instan sebagai bahan masakan yang sah untuk diolah menjadi hidangan kelas restoran. Dan dalam salah satu kreasinya, Lai memasak mie instan bersama mentega, lemak sapi, tomat, dan kaldu hingga menghasilkan teksturnya sekaligus kenyal, terinspirasi dari teknik memasak pasta Italia. Dan hampir di 70 tahun sejak pertama kali diciptakan, fungsi mie instan ternyata tidak hanya sebagai makanan praktis. World Instant Noodles Association mencatat hingga Mei 2026, anggotanya telah menyalurkan sekitar 8 juta porsi mie instan dalam 53 misi bantuan bencana di berbagai negara. Selain mudah didistribusikan

didistribusikan. Semangkuk mie hangat juga bisa dianggap mampu memberikan rasa nyaman bagi para penyintas bencana. Mungkin inilah alasan mengapa ya di tengah tren pola makan sehat yang terus berkembang, mie instan ini tetap bertahan sebagai salah satu makanan paling dicintai di dunia. Ya, sekali menikmati mie instan ini memang bukan masalah, sahabat Multatulia. Yang terpenting adalah mengkonsumsinya secara bijak dan tidak menjadikannya menu utama setiap hari. Ya, kurang gizi nanti karena kecuali ya dikreasikan mungkin dengan sayuran, dengan protein ya, sahabat Multatuli. Tapi kalau di Indonesia sendiri nih rata-rata ya kebanyakannya ya nasi mie instan yang berkuah gitu ya, tambah lagi, hajar lagi dengan nasi, mie instan dengan nasi gitu katanya sih biar cepat dingin gitu. Oke, ini menjadi salah satu hal yang mungkin menginspirasi sahabat Multatuli, nanti nyampe rumah pengen masak mie instan boleh lah ya. Ya, tetap di 89 Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini saatnya kamu mengambil peran.
2: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Afid menyatakan dukungannya terhadap aturan pembatasan gadget di lingkungan pendidikan atau sekolah. Menurutnya kebijakannya akan melindungi anak-anak dari ancaman negatif ruang digital. Dikatakan lebih lanjut, aturan pembatasan penggunaan gadget di lingkungan sekolah semakin melengkapi komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak kita dari ancaman negatif yang ada di ruang digital, terutama konten-konten berbahaya. Ya, Mutia menyebut aturan baru tersebut ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Dan menurutnya, pembatasan gadget yang selaras dengan PP Tunas menjadi bagian dan strategi nasional dalam melindungi anak di ruang digital. Ya, sebelumnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat edaran nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan guna mendorong penggunaan teknologi digital bijaksana, aman, dan bertanggung jawab oleh murid. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai resiko penggunaan teknologi digital seperti adiksi digital, paparan konten negatif, kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan cyber hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental. Ya, sementara itu Komdigi memiliki aturan teknis PP Tunas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang secara efektif telah mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik atau PC atau platform digital untuk membatasi akses bagi pengguna di bawah umur. Dan berdasarkan regulasi tersebut, platform berisiko tinggi diwajibkan melakukan verifikasi usia dan persetujuan orang tua. Lebih lanjut, Mutia menekankan pentingnya pengawasan bagi anak-anak dalam penggunaan gadget. Yang mengatakan saat ini penetrasi internet melaju sangat pesat dan telah melampaui angka 80% di Indonesia, di mana 48% dari total 220 juta pengguna internet di Indonesia berasal dari kalangan anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun. Dan oleh karena itu, sahabat Multatuli, Mutia menilai aturan pembatasan gadget di sekolah merupakan langkah yang penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih kondusif bagi anak. Nah, kembali diingatkan, berbagai ancaman yang saat ini membayangi anak dan remaja, mulai dari kontak tidak diinginkan dari orang asing, kemudian paparan konten negatif yang tidak sesuai usia, kecanduan gadget, hingga gangguan kesehatan mental. Ini juga tidak hanya menjadi tugas guru di sekolah ya, sahabat Multatuli, tapi tugas kita sebagai orang tua untuk mengingatkan anak ya, atau membatasi konten, atau tetap melakukan pendampingan ketika anak menggunakan gadget ya. Dan tentunya kita tidak bisa menutup mata di tengah pesatnya teknologi informasi dan digital. Ini menjadi salah satu hal yang mungkin apabila penggunaannya memang tepat, kemudian juga sesuai ya, dan pasti ini akan bermanfaat seperti itu. Tapi kalau misalkan kitanya tidak kontrol ya, khawatir akan terjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak, baik itu anak-anak remaja ya. Jangankan anak-anak remaja, kita pun kadang-kadang terdistract ya, sahabat Multatuli, oleh gadget seperti itu. Oke, di 89 Multatuli Radio sudah beberapa lagu yang sudah kembali disiapkan untuk sahabat Multatuli. Seperti ini, aku menemukan Chris Dayanti dengan I Love You.

0: selanjutnya.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini saatnya kamu mengambil peran.
3: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, aduh. Mana sih nih?
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
6: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari antaranews.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD memperlakukan siaga menghadapi musim kemarau panjang karena dampak El Nino guna mengurangi resiko kebencanaan. Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta di Lebak mengatakan pihaknya memperlakukan siaga selama 24 jam menghadapi musim kemarau panjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Musim kemarau di daerah setempat menurutnya berpotensi menimbulkan bencana alam seperti krisis air bersih, penyebaran penyakit menular, ancaman gagal panen dan kebakaran pemukiman serta kawasan hutan. BPBD Lebak berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Polri, TNI, Dinas Ketahanan Pangan, PDAM, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, relawan serta lainnya dalam menghadapi dampak kemarau. Melalui koordinasi tersebut, menurutnya penanganan bencana dapat ditangani dengan baik oleh OPD terkait. Ia mengajak masyarakat waspada selama musim kemarau dengan melakukan pemeriksaan kabel listrik agar tidak korsleting yang bisa menimbulkan kebakaran. Masyarakat diminta tidak membakar rumput ilalang maupun membuang puntung rokok ke semak-semak kering karena dapat menimbulkan kebakaran di kawasan hutan. Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan, mengatakan pihaknya sejauh ini belum menerima laporan dari petani tentang ancaman gagal panen akibat kekeringan.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Ipang Lazuar di dan tumbuh. Lumayan bikin melek nih. Melodi gitarnya ya. Yuhu. Oke, sudah di jam 2 lewat 52 menit hampir jam 3 sahabat Multatuli. Itu artinya Eva Wulandari harus liar dulu. Salah. Eva Wulandari harus pamit undur diri dulu ya. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang setia di 89.3 FM. Menyapa juga semua nih yang sedang bersiap-siap mungkin ya. Mengakhiri pekerjaannya di hari ini sebelum nanti di jam pulang. Pastikan segala sesuatunya selesai yang harus diselesaikan hari ini ya sahabat Multatuli. Dan terima kasih juga CNN Indonesia, Kompas.com dan lain sebagai sumber berita kita di hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Eva Wulandari, mohon maaf apabila banyak-banyak kesalahan ya. Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: 5 cara menjaga kesehatan mata. Mata adalah salah satu organ penting pada tubuh kita. Mata membantu kita untuk bisa melihat keadaan sekitar. Nah, karena itulah kita harus menjaga kesehatan mata agar tidak terjadi masalah yang akan mempengaruhi penglihatan kita. Teman-teman tahu tidak kalau mata kita itu tersusun dari beberapa bagian loh, ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Setiap bagian pada mata tentu saja punya peranan yang penting ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti berikut ini. 1. Menjaga pola makan. Jenis makanan punya pengaruh besar bagi kondisi kesehatan tubuh, termasuk mata. Ini karena makanan menjadi sumber nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut WebMD, nutrisi seperti asam lemak, omega-3, lutein, seng, dan vitamin C dan E dapat membantu menangkal masalah penglihatan. Beberapa jenis makanan yang mengandung gizi baik bagi mata yakni sayuran berdaun hijau, salmon, tuna, dan ikan berminyak, telur kacang-kacangan, jeruk, dan tiram. 2. Lindungi mata dari sinar matahari. Indonesia adalah negara yang berlimpah sinar matahari. Sayang,

Ya, terlalu banyak paparan sinar UV berpengaruh kurang baik pada kesehatan mata. Ini sama halnya seperti kita melindungi kulit dengan tabir surya dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Begitu juga dengan mata, kita perlu melindungi dengan cara menggunakan kacamata hitam agar mata kita tidak terlalu parah terkena paparan sinar UV. 3. Ikuti aturan 20-20-20. Bagi generasi sekarang, menatap layar komputer, ponsel, atau tablet selama berjam-jam seringkali terjadi ya. Terlalu sering dan lama menatap layar akan menyebabkan mata menjadi mudah lelah, ketegangan mata, penglihatan kabur, kesulitan fokus pada jarak, mata kering, sakit kepala, hingga nyeri leher, punggung, dan bahu. Kalau sudah mengalami gejala seperti ini, ada baiknya kita melakukan aturan 20-20-20. Siapa yang tahu maksud dari rumus itu? Yap, rumus 20-20-20 itu maksudnya adalah 1. Mengistirahatkan mata setiap 20 menit dengan mengalihkan mata. 2. Melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Mengutip dari Cleveland Clinic, mengikuti rumus 20-20-20 membuat mata lebih rileks dan membiarkan diri berkedip untuk melumasi mata. 4. Olahraga teratur. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko penyakit mata dan menurunkan resiko kehilangan penglihatan. Selain berolahraga, kita juga dianjurkan untuk menghindari kebiasaan membaca di tempat gelap. Saat membaca, jaga jarak mata dengan buku setidaknya 25 hingga 30 cm. 5. Periksa mata rutin. Setiap orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa membutuhkan pemeriksaan rutin setidaknya 2 tahun sekali. Melalui pemeriksaan mata, dokter dapat memantau dan mendeteksi kondisi kesehatan mata kita sejak dini. Nah, itu tadi 5 cara jitu untuk menjaga kesehatan mata agar tetap sehat. Selamat mencoba ya teman-teman, jangan lupa jaga selalu kesehatan matamu. Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: teh, masa Allah baik budak, iya panas mendingan pulang terang.
1: Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan?
0: Cai di emang ges hese nojo gila.
2: Wah bagor ya, lain lalagaan.
1: Geser lah, ini orang kamarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Zul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat pagi Bu, saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
2: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
1: Tenang Bu, hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
2: Oh begitu ya? Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
2: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, program sekolah gratis pemerintah Provinsi Banten tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan

0: pemasungan sekolah swasta. Salah satunya dirasakan oleh SMK Nurul Huda Kabupaten Serang yang mengalami peningkatan jumlah peserta didik sekaligus kepastian pembiayaan operasional sekolah. Kepala SMK Nurul Huda, Aib Saifullah, mengatakan, pada tahun ajaran 2026-2027, sekolahnya menerima 14 rombongan belajar atau rombel atau meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata menerima 8 hingga 11 rombel. Ia menjelaskan jumlah peserta didik baru tahun ini mencapai 432 siswa. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 380 siswa. Dengan dua angkatan yang mengikuti program sekolah gratis dari pemerintah Provinsi Banten, total siswa penerima manfaat di sekolah tersebut mendekati 800 orang. Aib menilai program sekolah gratis menjadi daya tarik yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta. Selain meningkatkan jumlah peserta didik, program tersebut juga memberikan kepastian dari segi keuangan bagi sekolah. Sebelumnya, sekolah sering mengalami kendala akibat tunggakan pembayaran SPP, tapi kini operasional sekolah dapat direncanakan dengan lebih baik. Dirinya juga mengapresiasi komitmen Gubernur Banten Anta Soni yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program sekolah gratis. Lebih lanjut, ia menyebut dampak program sekolah gratis juga dirasakan banyak sekolah swasta lainnya di Banten. Berdasarkan komunikasi dengan sesama kepala sekolah, jumlah pendaftar di berbagai sekolah swasta meningkat signifikan sejak program tersebut berjalan. Terpisah, Kepala Sekolah SMK Jaya Buana Kabupaten Tangerang, Aan Angsori, menyampaikan program sekolah gratis memberikan dampak positif terhadap meningkatnya akses pendidikan masyarakat. Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut sangat tinggi. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMK Jaya Buana menerima sekitar 1.000 peserta didik baru melalui program sekolah gratis. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 912 siswa. Raisa, siswa kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ SMK Jaya Buana, mengatakan, adanya program sekolah gratis yang dilakukan Pemprov Banten sangat membantu, terutama dalam mengurangi biaya keluarga. Raisa juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Banten Andra Soni yang memberikan program sekolah gratis dan diharapkan program tersebut dapat berlanjut hingga memberikan akses pendidikan untuk anak-anak Provinsi Banten.
1: Cerdas, informatif, dan solutif. Lebar.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang, buka aja website Cep Leo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
0: Wah, cepet juga ya?
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: teh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
1: Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan?
0: Cai di magus hese nauju bila.
2: Wah bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ini orang kamarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Pak.
2: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Sahabat Multa Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838 9067 3581 atau buka laman Instagram

@dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Lebak.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89.1 FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu. Senang sekali saya Lilo Rohili kembali menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini. Di hari Kamis di tanggal 16 Juli di tahun 2026. Tentu saja siap menemani sahabat Mutatuli semuanya kurang lebih 3 jam sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Make sure kalau Anda will be stay here sampai dengan jam 9 dan ada beragam informasi serta lagu-lagu terbaik akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Seperti lagu yang satu ini, We Got Melly Goeslaw featuring Dinda Gania dengan Jangan Pernah Berubah, Stay Close.

Menghabiskan waktu berjam-jam untuk menatap gawai atau bermain games ternyata dapat membuat tingkat depresi seorang remaja semakin bertambah. Hal itu berdasarkan sebuah studi di University of Pittsburgh School of Medicine. Sebab itu, para peneliti menganjurkan agar remaja mengurangi waktunya untuk berlama-lama di depan monitor gawai dan sebaiknya lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan sosial, olahraga, atau aktivitas yang dapat membantu meningkatkan intelektualitas daripada menghabiskan waktu sendirian dengan media hiburan tersebut.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatul semua yang masih terus setia bersama kami menikmati suguhan lagu-lagu yang baru saja diputerin di malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang untuk sahabat Mutatul yang baru aja join di 89. Selamat bergabung, selamat menikmati suguhan lagu-lagu yang tentu saja selama durasi kurang lebih 3 jam ke depan disuguhkan dengan beragam lagu-lagu yang bikin relax, bikin santai, bikin suasana menjadi hangat gitu ya. Apalagi malam ini mungkin malam yang paling, hari yang paling berat untuk sahabat Mutatul semuanya, karena harus menyelesaikan beragam pekerjaan yang menumpuk hari itu juga, atau mungkin dari hari Senin. Oh my God, so hard maybe ya. Betul sekali. Jadi pergunakan istirahat kita dengan semaksimal mungkin, sampai ke rumah pakai waktu kita untuk yang tentu saja lebih bermanfaat, yaitu dengan istirahat. Tapi hati-hati, jangan sampai membawa racun-racun ke dalam rumah, yaitu racun-racun yang kita dapatkan dari luar. Misalnya kerumitan atau stresnya di kantor kita bawa ke rumah gitu ya, atau hektiknya di jalanan kita bawa ke rumah gitu ya. Soalnya kasihan sama keluarga, kasihan sama anak-anak kita, kasihan sama pasangan kita, kasihan sama orang tua kita yang ada di rumah menunggu dengan penuh cinta, lalu kita marah-marah habis-habisan gara-gara stres di jalanan atau di pekerjaan. Harus selesai saat itu juga, begitu nyampe ke rumah tentu dengan kondisi yang jauh lebih baik.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan? Cai di magus hese no jubila.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
3: Gisana lah, ngomong orang kawarung.
4: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
6: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat

Salah satu penyebab burnout di kantor adalah tidak menggunakan waktu istirahat dengan semestinya. Sering terjadi, pekerja justru menggunakan waktu istirahat untuk menyelesaikan pekerjaan. Gunakanlah waktu istirahat dengan baik. Jangan lupa makan siang yang bergizi dan hidrasi tubuh dengan air putih yang cukup. Jika kondisi kantor terasa sumpek, pergilah keluar sejenak untuk mencari udara segar.

0: Warta 89.
1: Di atas awan destinasi wisata
2: kawasan
1: baru di
2: Lombok. Tersebut berada sekitar 130
3: km. Cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Multatuli Warta 89 edisi 16 Juli 2026 selengkapnya. Dilansir dari berita1.com, pemerintah Kabupaten Lebak, Banten memastikan tidak akan merumahkan maupun memberhentikan aparatur sipil negara atau ASN meski porsi belanja pegawai dalam APBD masih melampaui batas maksimal yang ditetapkan pemerintah. Sebagai solusi, Pemkab Lebak meminta pemerintah pusat memberikan relaksasi kebijakan atau menambah dana alokasi umum agar penyesuaian fiskal dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu pelayanan publik. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengatakan kondisi fiskal daerah belum memungkinkan penyesuaian dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan masa transisi agar target penataan belanja pegawai dapat dicapai secara realistis. Amir mengungkapkan belanja pegawai Kabupaten Lebak hingga kini masih berada di atas 30% dari total APBD. Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, Pemkab Lebak telah mengajukan permohonan penambahan alokasi DAU kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk menyusun strategi peningkatan pendapatan daerah yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Di sisi lain, Amir menegaskan penyesuaian fiskal tidak akan dilakukan dengan mengurangi jumlah ASN. Pemkab Lebak akan menerapkan pola zero growth, yakni pengangkatan pegawai baru disesuaikan dengan jumlah pegawai yang pensiun dan kebutuhan organisasi sesuai informasi pemerintah pusat. Sebagai bagian dari upaya efisiensi, Pemkab Lebak ini mengkaji perampingan organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menekan belanja birokrasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ruang fiskal yang lebih besar diharapkan dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, mengentaskan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas layanan publik. Menurut Amir, dukungan pemerintah pusat melalui relaksasi kebijakan maupun penambahan DAU menjadi faktor penting agar penyusunan struktur belanja daerah dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu jalannya pemerintahan. Dilansir dari antaranews.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD memperlakukan siaga menghadapi musim kemarau panjang karena dampak El Nino guna mengurangi resiko kebencanaan. Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta di Lebak mengatakan pihaknya memperlakukan siaga selama 24 jam menghadapi musim kemarau panjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Musim kemarau di daerah setempat menurutnya berpotensi menimbulkan bencana alam seperti krisis air bersih, penyebaran penyakit menular, ancaman gagal panen, dan kebakaran pemukiman serta kawasan hutan. BPBD Lebak berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Polri, TNI, Dinas Ketahanan Pangan, PDAM, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, relawan serta lainnya dalam menghadapi dampak kemarau. Melalui koordinasi tersebut, menurutnya penanganan bencana dapat ditangani dengan baik oleh OPD terkait. Ia mengajak masyarakat waspada selama musim kemarau dengan melakukan pemeriksaan kabel listrik agar tidak korsleting yang bisa menimbulkan kebakaran. Masyarakat diminta tidak membakar rumput ilalang maupun membuang puntung rokok ke semak-semak kering karena dapat menimbulkan kebakaran di kawasan hutan. Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan, mengatakan pihaknya sejauh ini belum menerima laporan dari petani tentang ancaman gagal panen akibat kekeringan. Dilansir dari rri.co.id, program sekolah gratis pemerintah Provinsi Banten tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Salah satunya dirasakan oleh SMK Nurul Huda Kabupaten Serang yang mengalami peningkatan jumlah peserta didik sekaligus kepastian pembiayaan operasional sekolah. Kepala SMK Nurul Huda, Aep Saifullah, mengatakan, pada tahun ajaran 2026-2027, sekolahnya menerima 14 rombongan belajar atau rombel atau meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata menerima 8 hingga 11 rombel. Ia menjelaskan jumlah peserta didik baru tahun ini mencapai 432 siswa. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 380 siswa. Dengan dua angkatan yang mengikuti program sekolah gratis dari pemerintah Provinsi Banten, total siswa penerima manfaat di sekolah tersebut mendekati 800 orang. Aep menilai program sekolah gratis menjadi daya tarik yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta. Selain meningkatkan jumlah peserta didik, program tersebut juga memberikan kepastian dari segi keuangan bagi sekolah. Sebelumnya, sekolah sering mengalami kendala akibat tunggakan pembayaran SPP, tapi kini operasional sekolah dapat direncanakan dengan lebih baik. Dirinya juga mengapresiasi komitmen Gubernur Banten Antra Soni yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program sekolah gratis. Lebih lanjut, ia menyebut dampak program sekolah gratis juga dirasakan banyak sekolah swasta lainnya di Banten. Berdasarkan komunikasi dengan sesama kepala sekolah, jumlah pendaftar di berbagai sekolah swasta meningkat signifikan sejak program tersebut berjalan. Terpisah, Kepala Sekolah SMK Jaya Buana Kabupaten Tangerang, Aan Angsori menyampaikan, program sekolah gratis memberikan dampak positif terhadap meningkatnya akses pendidikan masyarakat. Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut sangat tinggi. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMK Jaya Buana menerima sekitar 1.000 peserta didik baru melalui program sekolah gratis. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 912 siswa. Raisa, siswa kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ SMK Jaya Buana mengatakan, adanya program sekolah gratis yang dilakukan Pemprov Banten sangat membantu, terutama dalam mengurangi biaya keluarga. Raisa juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Banten Andra Soni yang memberikan program sekolah gratis dan diharapkan program tersebut dapat berlanjut hingga memberikan akses pendidikan untuk anak-anak Provinsi Banten. Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 114 dari total 344 unit koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Lebak telah selesai dibangun. Sebanyak 251 unit lainnya ditargetkan rampung pada Juli ini sebagai bagian dari percepatan pembentukan koperasi desa di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mengawal proses pembangunan KDMP agar seluruh unit dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suwangsa mengatakan, pembangunan fisik terus menunjukkan perkembangan yang positif. Meski sebagian besar bangunan telah selesai, operasional koperasi belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kesiapan sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Para manajer KDMP saat ini masih mengikuti pembekalan dan pemusatan latihan sebelum mulai bertugas di masing-masing koperasi. Pembekalan tersebut dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan KDMP. Imam menjelaskan para manajer koperasi berada di bawah koordinasi PT Agrinas Pangan Nusantara. Ia menambahkan pengelolaan KDMP menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut sebagai mitra pemerintah dalam program pengembangan koperasi desa. Keberadaan manajer yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan mampu mengelola koperasi secara profesional. Pemerintah Kabupaten Lebak pun terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesiapan kelembagaan dan tata kelola koperasi. Dengan demikian, KDMP diharapkan dapat langsung beroperasi secara optimal setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Di sisi lain, pemerintah juga menerima sejumlah masukan dari masyarakat terkait lokasi pembangunan beberapa unit koperasi. Salah satu keluhan datang dari warga Desa Girimukti yang menilai lokasi pembangunan KDMP berada cukup jauh dari kawasan pemukiman. Menanggapi hal tersebut, Imam mengatakan pihaknya memahami aspirasi masyarakat, namun berharap keberadaan koperasi telah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ia optimistis keberadaan KDMP akan menjadi motor penggerak perekonomian desa sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lebak juga terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Rencana peluncuran 45 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lebak dipastikan mengalami penundaan. Peluncuran tersebut sedianya merupakan bagian dari launching tahap kedua KDMP di Kabupaten Lebak. Kegiatan itu direncanakan dipusatkan di KDMP Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Launching tahap kedua tersebut semula akan dilaksanakan secara serentak bersama 15.845 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Agenda nasional itu juga direncanakan dilakukan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Meski peluncuran ditunda, pemerintah Kabupaten Lebak memastikan proses penyelesaian pembangunan, pembekalan manajer, serta persiapan operasional KDMP tetap berjalan sehingga seluruh koperasi dapat segera berfungsi sebagai penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 FM, cerdas informatif dan solutif. Ada Alvin Hart dengan Terlambat Sudah. Sudah membawa kita ke jam 20 lewat 19 menit untuk malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya masih terus stay di 89. Ditemani bersama saya Lilo di Mutatuli Malam sampai dengan pukul 9 malam. So, gimana lagu-lagunya? Semoga berkenan ya, semoga bisa memberikan pencerahan yang banyak serta rasa teman yang begitu dekat dengan Anda ya, walaupun cuma lewat lagu, oke? Seperti lagu yang satu ini dari Alan Anderson dengan Keabadian, semoga memberikan kenyamanan yang begitu abadi untuk Anda semua aja.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
0: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
5: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
0: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
5: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
0: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
5: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
4: Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

penting untuk menganalisis ulang pekerjaan guna mengatasi burnout. Terkadang ketika pikiran sudah penuh, pekerjaan terlihat sangat banyak dan harus diselesaikan saat itu juga. Anda bisa menganalisis ulang pekerjaan, memprioritaskan pekerjaan mana yang perlu diselesaikan lebih dahulu, dan pekerjaan mana yang sekiranya butuh bantuan.

93.7 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Kahitna dengan Soulmate, jam 20 lewat 16 menit untuk malam hari ini. Oke, selamat bergabung sekali lagi untuk sahabat Minta Tulis semuanya yang baru aja tune ini di 89. Semoga berkenan lagu-lagunya ya. Oke, nanti kita akan coba share tentang perjalanan karir serta kisah lika-liku seorang musisi terkenal. Ya, legendaris banget. Kemudian juga karya-karyanya sering kita dengarkan. Right, Eyang Titik Puspa akan saya coba share untuk Anda semuanya. So, jangan kemana-mana ya. Kita nikmati lagu yang satu ini dulu, baru nanti kita bakal share, oke? Okay?

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solutif.
1: Sosok terhebat jagat hiburan tanah air telah berpulang. Titik Puspa sang pengiring sejarah, seorang entertainer sejati legenda empat zaman yang mendedikasikan hidupnya untuk berkesenian meninggal dunia pada Kamis sore 10 April 2025. Masa kecil Titik Puspa dapat dikatakan bukanlah situasi yang indah. Belum genap sebulan ia terkena malaria yang membuatnya akrab dengan obat-obatan dan tumbuh menjadi gadis kecil yang lemah. Ayahnya Tugeno Puspowijoyo, seorang mantri kesehatan. Tahun 1930 bersama istrinya Siti Mariam pindah ke Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan dengan membawa serta ketiga anaknya. Di sanalah lahir anak keempat yang diberi nama Kadarwati pada tanggal 1 November 1937. Dari pasangan Tugeno dan Siti Mariam, lahir 12 bersaudara, 7 perempuan, dan 5 orang lelaki. Mereka adalah Sri Sumaryati, Sumarno, Sumartuti, Sumarti, Sumarsono, Sumarmi, Sumarminingsi, Sumarmadi, Sumarni Wijayati, Sumartati, Sumarjito, dan paling bungsu Sumaryanto. Belum genap 3 bulan usia Kadarwati, mereka harus meninggalkan Kalimantan ke Semarang karena Tugeno mendapatkan tawaran kerja di RS Karyadi. Selama di Semarang, mereka tinggal di kawasan padat Lempong Sari, termasuk Kadarwati kecil. Karena sering sakit-sakitan, pada usia 3 tahun, orang tuanya mengganti nama Kadarwati menjadi Sumarti. Pekerjaan Tugeno di Semarang terbilang cukup baik. Gajinya lebih dari cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Namun keadaan berubah ketika Jepang menduduki Jawa pada tahun 1942. Masyarakat termasuk keluarga Tugeno harus merasakan kesengsaraan yang luar biasa akibat kebijakan militer Jepang. Tugeno kemudian membawa keluarganya hijrah ke tempat asalnya di Kuto Arjo. Namun di sana ia gagal mendapatkan pekerjaan, kemudian pindah ke Ambarawa. Kehidupan mereka di Ambarawa ternyata juga tidak berlangsung lama. Pada masa revolusi fisik, Tugeno dan keluarganya terpaksa harus pindah. Kemudian mereka memutuskan untuk menetap di Kranggan, Temanggung. Imbasnya sekolah Sumarti ikut bermigrasi pula. Masa SD ia tempuh di Temanggung dari kelas 2 hingga kelas 4. Lalu pindah ke SD Pendowo di Magelang yang mengharuskannya pulang pergi naik kereta api. Perjalanan naik kereta inilah yang menjadi perjumpaan Sumarti dengan bakat menyanyinya. Ia sering bersenandung untuk menghilangkan rasa sedih dan rasa bosannya. Ketika kelas 5 SD, Sumarti dititipkan ke tempat budenya. Selama 3 tahun Sumarti menghabiskan waktunya di Magelang dari kelas 5 SD sampai kelas 1 SMP. Tahun 1952, Tugeno kembali memindahkan Sumarti ke Semarang ke sekolah yang dianggap lebih berkualitas di SMP Ganesha. Sebelum pindah ke Semarang, Sumarti diminta untuk bernyanyi di acara pesta kenaikan kelas. Pentas tersebut adalah kali pertama bernyanyi di panggung. Murid-murid berkerumun mendekati panggung saat ia mulai menyanyikan lagu Angin Menderu. Pengalaman ini membawa semangat baru bagi Sumarti untuk terus bernyanyi ketika di Semarang. Tahun 1953, ia didapuk mengikuti acara Pekan Olahraga dan Kesenian Sekolah Lanjutan atas Porskala. Juri mengumumkan nama Sumarti yang berhak membawa piala kemenangan sebagai juara menyanyi. Ketika SMP, Sumarti mempunyai teman dekat bernama Yayuk yang selalu mendukungnya untuk menekuni olah suara. Yayuk mendorongnya untuk mengikuti kontes bernyanyi di luar sekolah. Pada awalnya, Sumarti menolak ide tersebut karena takut dengan reaksi ayahnya. Di kalangan keluarga, hanya kakaknya Sumarno yang secara terbuka mendukung hobi menyanyinya. Yayuk kemudian membuatkan nama samaran untuk Sumarti yang diambil dari gabungan nama panggilannya dengan nama belakang sang ayah, yakni Titik Puspo. Sumarti sedikit keberatan dengan nama Puspo karena terdengar sangat Jawa. Kedua sahabat itu akhirnya sepakat untuk mengganti nama Puspo menjadi Puspa. Sejak saat itu, tepatnya pada tahun 1953, Sumarti mulai tampil sebagai Titik Puspa. Langkah besar diambil ketika tahun 1954, Titik Puspa berpartisipasi dalam pemilihan bintang radio tingkat daerah di Semarang. Meski hanya menjadi juara dua, panitia memutuskan Titiek Puspa juga layak dikirim ke Jakarta bersama pemenang pertama. Titiek berangkat ke Jakarta bersama peserta lain pada awal September 54. Setiba di Jakarta, mereka semua dilatih oleh Sjaiful Bahri, pemimpin Orkes Studio Jakarta. Sayangnya pada tingkat nasional, Titiek Puspa gugur di penyisihan. Ia gagal karena tidak dapat mengingat lirik lagu dengan baik dan hanya mematung di atas panggung. Namun Titiek Puspa diberi kesempatan untuk tampil dalam acara Penggung Gembira sebagai malam puncak pemilihan bintang radio. Sjaiful Bahri sendiri yang meminta Titiek untuk tampil. Menurut Sjaiful, Titiek adalah seorang penyanyi yang sangat berbakat. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Olahraga Lapangan IKADA pada Minggu, 12 September 1954. Tepuk tangan dari penonton mengalir ketika ia menyanyikan lirik terakhir lagu Chandra Buana. Titiek Puspa berhasil memenangkan hati para penonton yang hadir.
2: Alam semesta berselubung sutra.
1: Kiprah dan popularitas Titiek di Semarang benar-benar melesat setelah ia berpartisipasi pada pemilihan bintang radio. Selain menjadi pengisi acara tetap, ia juga mendapatkan kesempatan untuk rekaman di studio RRI Semarang. Hasil dari rekaman itu akan digunakan untuk mengisi kebutuhan siaran. Beberapa lagu yang dinyanyikan, Papaya Caca, Karana Janji, dan Jauh di Mata di Hati Jangan.
3: Papaya, mangga pisang jangan.

Lagu-lagu ini direkam dalam bentuk piringan hitam oleh perusahaan rekaman milik pemerintah Lokananta. Tahun 1959, Titiek Puspa kembali mencoba peruntungan di ajang pemilihan bintang radio setelah sebelumnya menjadi juara tingkat Jawa Tengah. Kembali Titiek gagal membawa piala kemenangan. Namun RRI Jakarta memanggilnya untuk rekaman di studio berkat pengalamannya di RRI Semarang. 18 September tahun 1959, Titiek rekaman bersama Orkes Maya Seroja pimpinan Moh Sutiyoso. Ia secara khusus membawakan lagu berjudul Salam Mesraku dan Puspadewi untuk kebutuhan siaran musik hiburan di RRI.

0: Lokananta juga memproduksi lagu tersebut dalam bentuk piringan hitam. Kemudian, RRI Jakarta tertarik untuk mengangkatnya sebagai tenaga honorer. Titik ditugaskan untuk menjadi pengisi acara sesuai jadwal yang telah ditentukan, meliputi rekaman dan siaran musik langsung. Di RRI Jakarta, Titik Puspa bertemu dengan Zainal Ardi, juga penyiar RRI Jakarta. Tidak lama kemudian, mereka menikah pada tahun 1960. Zainal Ardi merupakan pasangan keduanya. Suami pertama Titik bernama Kasno, seorang aparat intel. Kasno menikahinya pada tahun 1957, selepas Titik lulus dari sekolah guru di Yogyakarta. Namun pada tahun 1959 mereka bercerai. Penyebabnya Kasno tidak setuju dengan karir menyanyi Titik Puspa. Saat bercerai, Titik tengah mengandung anak pertamanya Peti Tunjungsari. Sementara kebersamaan Titik dengan Zainal Ardi juga berlangsung singkat, hanya 3 tahun. Alasannya seperti pernikahan pertama, Ardi kurang berkenan dengan karir profesional Titik. Pasangan ini dikaruniai anak perempuan, Ella Puspasari. Hingga akhirnya hati Titik berlabuh ke Mus Mualim. Mus resmi melamarnya pada tahun 1970. Kebersamaan selama 20 tahun berakhir ketika Mus Mualim wafat pada tahun 1990. Bulan Desember tahun 1960, Titik berkesempatan untuk menjadi salah satu anggota tim budaya yang melakukan kunjungan muhibah ke Malaysia. Sejumlah penyanyi dan komponis terkenal seperti Sri Rejeki, Sam Saimun, Said Effendi, Iskandar, Syaiful Bahri, dan Bing Slamet turut serta dalam lawatan tersebut. Akhirnya, Titik bisa tumbuh bersama penyanyi-penyanyi terkenal yang dahulu dikaguminya. Suara merdu Titik Puspa ternyata terdengar sampai ke telinga orang nomor satu di Indonesia, Bung Karno. Pada akhir tahun 1960, melalui Gordon Tobing, presiden pertama Indonesia ini mengundang Titik ke Istana Negara. Titik tidak menyangka, ternyata Soekarno menyambutnya dengan ramah. Sore itu, Titik menyanyikan lagu berjudul Kasih di antara remaja. Ia bernyanyi dengan sangat mengesankan di hadapan Soekarno. Sejak saat itu, Titik dinobatkan menjadi penyanyi Istana Negara.
1: Ada keriangan teramat manis.
0: Bersama band Lensois, Titik juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lawatan presiden ke beberapa negara sahabat. Hadir juga dalam rombongan tersebut seperti Nin Lesmana, Jack Lesmana, Bing Slamet, Benny Mustafa, dan beberapa penyanyi tenar lainnya. Berakhirnya kepemimpinan Soekarno tidak lantas menutup kiprah Titik di istana. Pada masa pemerintahan Soeharto, ia masih berkesempatan untuk bernyanyi di istana. Bahkan di masa ini, kedekatan dengan ibu negara, Ibu Tin Soeharto terjalin erat. Pada saat industri rekaman mulai berkembang, Titik mendapatkan tawaran untuk rekaman di beberapa studio ternama. Ia juga membentuk Orkes Puspasari sebagai band pengiring. Iskandar menjadi sosok berpengaruh dalam membentuk karakter bermusiknya. Bersama Mus Mualim, Titik belajar mencipta lagu beserta notasinya. Irama Records menjadi label yang memberikan kebebasan bereksplorasi bermusik Titik. Karya-karya pentingnya lahir bersama studio ini. Contohnya dalam album Doa Ibu, Si Hitam dan Aneka Gaya, keseluruhan lagunya merupakan karya Titik Puspa. Doa Ibu memasukkan Minah Gadis Dusun sebagai salah satu hits. Tercatat sudah belasan album dihasilkan bersama Irama Records. Label lain tidak ketinggalan. Bali Records memproduksi album bertajuk Puspa Dewi dengan membawakan karya Iskandar. Album seri Parade Popularia juga meluncur dari Bali Records. Lagu Batak Indada Siri Riton, hasil duetnya dengan Tuti Daulay, dirilis label Gembira. Label lain yang tercatat pernah menelurkan album Titik Puspa, antara lain Remako, Philips, Yukawi, Pop Sound, Doghead, Jasmine, Fajar, Iramatara, Purnama, Mesra, Dedi Records, dan Musika. Pasca era 60-an, Titik tidak berhenti menghasilkan lagu yang berkesan, seperti Kupu-Kupu Malam, Bimbi, Cinta, Jatuh Cinta, Dia Ingin Hidup, Apanya Dong, Horas Kasih, dan Menabung. Bahkan lagu Apanya Dong yang dibawakan Iwis Darlia pada tahun 83 menjadi trendsetter yang ditiru banyak label.
2: Pikir-pikir apanya, apanya, apanya.
0: Sebagai publik figur, Titiek Puspa pernah diterpa isu kontroversial yang menjadi sorotan saat itu. Yang pertama, kasus pembelian mobil Fiat milik Gubernur Bank Indonesia, Jusuf Muda Dalam. Pertengahan tahun 1966, seseorang perempuan menawarkan mobil-mobil bekas KTT Gerakan Non-Blok dengan harga miring. Salah satunya mobil Fiat milik Gubernur Bank Indonesia, zaman Orde Lama, Teuku Jusuf Muda Dalam. Karena memang sedang butuh, tanpa pikir panjang, Titiek pun langsung menemui Jusuf Muda di kantornya dan menawar dengan separuh harga karena kondisi mobilnya sedikit rusak. Namun, suasana politik saat itu sedang panas-panasnya. Mobilnya di bengkel dirampas para mahasiswa yang berdemonstrasi. Aparat hukum juga menyelidiki pembelian mobil tersebut. Mereka berasumsi, sebagai pesohor Titiek mendapatkannya sebagai hadiah. Bahkan rumor berkembang cepat seolah Titiek Puspa mendapatkan mobil karena telah menjadi perempuan simpanan. Gosip tersebut menjadi headline di sejumlah media massa. Namun di persidangan Titiek Puspa terbukti tidak bersalah. Ia benar membeli mobil tersebut dan hakim melepaskannya dari segala tuduhan. Isu yang kedua mengenai lagu Cinta yang menang dalam Festival Pop Song Tingkat Nasional tahun 1974. Lagu ciptaan Titiek Puspa yang dibawakan Bruri Marantika ini dituduh menjiplak dari komposisi Thousand Violin karya Evan. Kasus ini menjadi ramai karena lagu Cinta akan diikutkan dalam Festival Lagu Pop Song di Budokan Tokyo. Berbagai pihak mendesak agar lagu ini tidak perlu dikirim ke festival tersebut karena dianggap bukan ciptaan Titiek Puspa. Harian Pelita yang pertama menaikkan berita ini, lalu beritanya muncul di majalah Pop, Ultra, Top, Violeta dan Sinar, Harapan serta Caraka yang umumnya bernada menyerang. Titiek Puspa sendiri membantah tuduhan ini, dan Bruri tetap membawakan lagu Cinta di Festival Pop Song di Tokyo, meski akhirnya gagal meraih kemenangan.
2: Tapi kini, apa terjadi?
0: Kontribusi besar Titiek Puspa dalam dunia hiburan di tanah air tidak terbantahkan. Salah satunya operet Lebaran yang disiarkan TVRI menjadi bukti pengaruh besar Titiek Puspa di dunia entertainment. Dia adalah penyanyi yang pertama kali tampil di TVRI pada tahun 1962. Kemudian tahun 69, Titiek Puspa bereksperimen membuat program cerita yang menggabungkan gerak lagu dalam Minah Gadis Dusun. Acara ini digemari pemirsa, sehingga Titiek Puspa dipercaya untuk membuat acara serupa di kemudian hari yang dikenal dengan operet Lebaran Papiko. Tahun 1972, operet Lebaran Papiko Perdana ditayangkan pada malam Lebaran dengan mengambil judul Bawang Merah Bawang Putih. Acara ini mendapat sambutan hangat masyarakat dan akhirnya menjadi acara rutin setiap tahun. Program acara yang menggandeng para artis yang bernaung di bawah Papiko ini terakhir diproduksi tahun 1992 dalam episode Ronce-Ronce.

89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilor Hoili, pamit undur suara dan terima kasih.

Kenapa harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular, seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku,

sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Adinegara, nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten ya. Selamat malam sahabat Multatuli, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Rico Kalisto. Tepatnya di acara Dawai Multatuli, tepat edisi 16 Juli 2026. Halo, gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga Anda di malam hari ini selalu dalam keadaan baik, sehat, itu yang selalu kita harapkan ya. Dan tentu selalu harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat. Dan begitu juga yang mungkin saat ini sedang sakit, yaitu adalah ujian ya. Semoga kita diberi kekuatan dan semoga bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Ya, bagi yang mungkin saat ini sedang rebahan sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Oke, baik sahabat Multatuli, semoga di pagi, di malam hari ini juga dengan serangkaian teman-teman yang saya hadirkan dari Koalisi 89 Multatuli FM di malam hari ini juga bisa menyemarakan belantika musik dangdut di Banten ya. Saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul yaitu 24 waktu Indonesia Barat.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Putatuli bisa menghubungi narah hubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM ya. Ada hujan ya. Padahal saat ini musim kemarau ya. Panas kalau siang-siang itu ya. Dan tentu di malam harinya begitu dingin juga ya. Biasanya nanti kalau siang panas, malamnya dingin. Tapi di lagu hujan dari miliknya Mirnawati ini menceritakan tentang perasaan resah, kerinduan yang sangat mendalam dan kesepian seseorang yang sedang menantikan kehadiran kekasihnya di malam hari. Kalau kita bicara tentang hujan dan malam yang kelam, ini menjadi metafora dari hati yang galau dan harapan yang belum kunjung tiba. Nah, jadi inti dari pesan utama lagu tersebut yaitu mengungkapkan betapa tersiksanya menunggu kepastian atau kehadiran seseorang yang sangat dicintai. Penantian ini digambarkan membuat hati resah karena cinta yang diharapkan tak kunjung datang. Dan tanpa bintang juga bulan digambarkan sebagai cerminan hati yang sepi dan meratap sedih. Oke, itulah hujan dari miliknya Mirnawati.

0: Oh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh. Mana sini?
0: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
5: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, okay. Lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar poesi itu hujan-hujan. Cai di magus hesen ujung gila.
4: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Disana lah, ngomong orang kawarung.
5: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebak.
1: Rumah Sakit Aji Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aji Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aji Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aji Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.
2: Sounds good. Good luck with that. Well, that's the FL.
3: The hits just keep on coming.

Ya, kita sering dengar lagu Laksamana Raja di Laut ya, yang dipopulerkan yaitu oleh Iyut Bustami, yang bermakna sebagai penghormatan kepada Datuk Laksamana Raja di Laut. Nah, ini sejarah sahabat Muda Tuli, bahwa tokoh sejarah penjaga pesisir Selat Malaka pada masa Kesultanan Siak. Ya, jadi tokoh sejarah penjaga pesisir Selat Malaka pada masa Kesultanan Siak. Kalau bicara tentang lagu ini, menjadi simbol identitas, keberanian, dan kebanggaan masyarakat Melayu Riau. Nah, jadi Datuk Laksamana ini adalah sosok pemberani yang melindungi perairan dari perompak. Nah, jadi untuk pesan moral yang diangkat mencakup pentingnya menjaga kehormatan, kesetiaan, dan keteguhan hati dalam membela kebenaran serta tanah air. Nah ya, itulah sahabat Muda Tuli, isi pesan dari lagu Laksamana Raja di Laut dari Iyut Bustami.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putra-putri-batik-lebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
3: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
2: Cai di magus hese no jubilah.
4: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ini orang kawarung. Yuk.
5: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

89.1 Uli FM, ada Memori Cinta ya, karya Lewaldi yang dinyanyikan Rana. Rana ini menceritakan tentang seorang yang merelakan kisah cinta pertamanya yang kandas. Tapi walaupun hubungan tersebut telah berakhir dan masa lalunya sudah berlalu, kenangan akan cinta tersebut tetap abadi di dalam hati sebagai sebuah pengalaman hidup. Oke, baik, masih di teman diriku di malam hari ini di 33 menit lewat dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada Mara Karma dengan ungkapan hati.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

mentoring kita di penghujung acara Dawai Multatuli ya. Selamat malam Sobat Multatuli, selamat beristirahat terutama untuk Anda yang sudah berada di peraduan. Dan begitu juga yang mungkin saat ini sedang menjalankan aktivitasnya, bertugas menjaga keamanan lingkungan, baik itu dari aparat TNI, Polri, security juga yang menjaga malam, semoga aman dan terkendali ya. Dan mungkin esok hari Anda juga akan dituntut kembali untuk menjalankan aktivitasnya. Jaga kesehatan Anda, semoga tetap sehat. Dan saya bertugas Riko Kalista undur diri dari ruangan dengar Anda. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan.

Episode yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Muntah Tule FM. Lebak banget.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narah hubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.